konate bolokari magana jata konate umaluti ibade maga sunjataye kodaba ufaraba de maga sunjataye kabotutu bakabara simbo ani jata benare na farma de jata samani de ne maye sanu di kanya makalama sanu imbiba ye wari di kanya makalama wari imbiba fed mende ba not to koro nati nogo nati para ko ene kanu de kaka cha mogo jura ja bagata na fanta ma de fe fe mani ja bate kaka kavina piata kama piata fe